0: Pemi yang lengkit gua nol dong kan ni. Saya jangan nak jual tau. Ah mesti jual lagi.
1: Jual lah apa? Aja dia oposisi.
2: Dehe. Ada nak jadi kau isi dua kali ni.
1: Aron ni mau di kau isi.
2: Eh, faham menanya ni mula malum dua rara.
1: Tak kau ada nak buat.
2: Enang boleh nak jual lorong aja ni.
1: Eh, nak lorong aja lorong ni kami semua.
2: Jom ni depan boleh lorong banyak. Lorong lima ada jual ni mana?
1: Lah ha gerona nallo nallo Allah.
2: Eh.
1: Acerna tengdawala namar tengam jadal.
2: Ehe.
1: Ore nella romani kilo aina laira unya kani tokodwa.
2: Ehe.
1: Ore na dogan changa salai sembu.
2: Aha.
0: Ya kan.
1: Amo.
2: Eh.
1: Amma wallo amma rolanna qabi amma rolanna ora agrain dan tani le no grave raw
2: ehe
1: le yello narra ga yello
2: mhm
1: amma sergali le mere ndo na bona asa da kan ko le me yello sergali
2: mhm
1: enang janga sala hindo na mu ga yello nana na anja ro asa
2: yes
1: kara ri ro gal ri raw ye so twa anet pele belle
2: mhm
1: ore belle tani sa je ga ra senda na na na na
2: yes
1: le mere na ra sa
2: ehe
1: Jangan salah sendiri, ni namun kawan ni ragu ragu anda jauh ke nyawa ini ni ras.
2: Yes.
1: Yang wajib ni nampu orang na munga agi, banyak agi melayu ragu kamar ada yang begitu jauh nampu orang ni ada nak ni sana ramu nukir mahamu mahamu ini ni jangan ada.
2: Eh.
1: Orang ni unni. Egal lagi lagi jauh orang ada yang begitu jauh di begitu jauh orang nak siapa yang kaya begitu ras dia kalau agi.
2: Asyur leh boleh muanda.
1: Dahu, dia jiru rendah boleh muanda.
2: Thank you.
0: Boleh muanda. Ken dua tenu, jo yok en dua tenu. Ali ya juga orang ada Media Max Waves. Na itu mungkin pindah depo kena kita sheni MIN FM. Itu lupa tolong sheni bana NET. In fact, when it is we mud it is show it is ramadhan no. Iti nkishuno no kiti ya mokonta iti ya safari na ini nkipini nipo kwenye kiteshine maya ni yata MediaMax Waves shomo Google Play Store rake App Store download MediaMax Waves na kia kurepe nkipini tijane nka kenya maya ni kutoka pe kijunu wa kilu wane nkema erisha zao ngazeti ni erisha renkigwana orajote ile muruwa mpaka tasiri na na yesu jake yuko mpaka mwisho Google Play Store rake App Store download MediaMax Waves

0: wa sho leng meri sini gitilo sungolo jo yesu enjo no tetaba ki ona sa yen ka ganya tiatu en ka ganya ma yen ki graje be ngora kile kulinyo te ngoro ye Facebook lo te ngoro ye WhatsApp lo te ngoro ye SMS na ndo maga dera ki kule kule ngoro ye SMS ara kete WhatsApp te 0785929283 ngoro ye Facebook ma yen FM 100.7 ora is William Ruto shomaita inyo sotu kanisa olari obongor pe oshin kuko e 2027 Niki joki ye ken duwa taino tankara jena. Orais William Ruto.
1: E grai ngoro nyo sotu wanyo.
0: Kanisa. Vanessa. Olari obo ngoro pe ushin kuku e 2027. Ken duwa taino tankara jena.
1: Enka ke nyama ayan FM.
2: Enka ke nyama ayan FM.
1: Kabisa ni nyana.
2: Ike ile liyan.
1: Yes.
2: Suza nyanga jil.
1: Ibo oling.
2: Romuha nyo zirumuha lenge vayla mego de vayla yolle nyekara apas.
0: Woi.
2: Sasa nanga gil.
0: Hii bole nge nanga kenya.
2: Hehehe. Ena gole ra.
0: Ana vya riyo musungu yi.
2: Melele ni hiyo ilo gili guay.
0: Ehe. Adiara hii.
2: Melele ki me andala.
1: Yes.
2: Amu.
1: Hmm.
2: Wada ranisa.
1: Mm-hmm.
2: Na asaru no rengi shui.
1: Ndiyo.
2: Na yelo ni dali ni kujara golo doko ya. Jara golo keche ni. Jara golo anashoro.
1: Mm-hmm.
2: Nijo arasa ranya na gopo oge.
1: Yes.
2: Najala ira shara sanya na gop.
1: Mhm.
2: Ere jeng naru yi en kop.
1: Mhm.
2: O nda mat.
1: Yes.
2: Ere nelo na bendi.
1: Mhm.
2: Nin nelo nindi.
1: Mhm.
2: Najala ira sho era duara pialam shumbi.
1: Yes.
2: Na rege swa.
1: Mhm.
2: Wara negash.
1: Yes.
2: Ken na kwara sarwendi.
1: Mhm.
2: Mare jala de ne yango kinya na sarga na balig na nunta.
1: Ntio.
2: Kage ntoki ni ronyo kaje ni mwa haa.
1: Ehe.
2: Aibalia dama.
1: Mhm.
2: Nijo mekura yu.
1: Yes.
2: Arasa kuna.
1: Ehe.
2: Enda gali kiage.
1: Yes.
2: Nari sebama yarba ya nore jo.
1: Mhm.
2: Hei. Aradua jara kolo nyegua rua jane raha nalaya ngodora mampuji.
1: Ndiyo.
2: Umura aro ilo jiru nikja.
1: Mhm.
2: Na umura abo wakana nage niyala rikiloko ngare jora nisa.
1: Mhm.
2: Ena se yu.
1: Ene goligi.
2: Tiyo nyo pasara gara yuru muru waro nyo loja siret.
1: Yes.
2: Asire yengi zoku.
1: Mhm.
2: Tene di vini nye lumi lyonye me do mara me do nye iar ormare yalo da asot. Keja gine tiki ee gara.
1: Lejo saa gara gara.
2: Ee gara.
1: Ehe.
2: Tene di ni nyengi usiri me do doga ganyo di nye do tiki enda bala lala enda bala.
1: Mhm.
2: Ore badai.
1: Yes.
2: Merla jo era kolore ana.
1: Mhm.
2: Ana lager gara sha.
1: Mhm.
2: Wana rangaya ni mani ni jori nyana nuena nuena kwa sababu ya hii kanisa.
1: Mhm.
2: Ada wala ki mera wenga hena seza kweni.
1: Mhm.
2: Ni jua nyana dola ki.
1: Mhm.
2: Kayo ra raza ka ni pada la jara doli dolo. Yi ni dira ankura ira ra kwa nama ibunga la lo ngani.
1: Mhm.
2: Ati yo gore ra o lo si bisho o lo shave.
1: Yes.
2: Ara na jo.
1: Mhm.
2: Ni ara ira ba ni nyene jare do na bala kata si singai.
1: Yes.
2: Ki nimu nai ni si ba de ki yu.
1: Ehe.
2: Sobe aganisa.
1: Ehe.
2: Nena la lunga leme taswe nena la lunga leme omono msamaha.
1: Yes.
2: Kaya wore na ashida.
1: Mhm.
2: Tanga rambo ya gire ngorona idara.
1: Mhm.
2: Pa wore kai seri.
1: Mhm.
2: Nuhi ara gile moshi.
1: We.
2: Tanga rambo. Na asida ya mora binde yoko la isra karashi. Eja ginta la isra. Uwe kwa kente poke. Ewa mono la yoko lore lekda. Uwe ujele.
1: Jo.
2: Lagi rambu ini nolong lagi, kong sawah-sawah. Nile juga ringkat, nile juga ringkat ini nolong sotor gulik. Tanya norat lagi. Asyua lagi ini lor, kelor ini juga. Si asai kan dua orang pagi ini, nak dua orang tersari, nak dua orang makan. Orang lapata raja lalu ini dari wilip ya, alur yang kejek. Mereka ini.
1: Yes.
2: Jadi lagi gue ini juga. Orang tara, nasuara maru pastani. Fuara mana mesti aman nak kila location awal monogir masa yang kai?
1: Yes.
2: Engkau lagi film bo, allah gigi ada demi lu gini apa? Wakar pasti nya awal monu film bengko monu.
1: Nanu inyang?
2: Nanu inyang.
1: Mhm.
2: Sekarang kai nasi aje ni suraro itu.
1: Mhm.
2: Nanu inyang.
1: Mhm.
2: Negeri sejauh apa kerolu luar pasti ni?
1: Mhm.
2: Negeri sejauh apa kerafuara?
1: Mhm.
2: Daro bojo ulirat kura jengi na mwisho maru sadara anyi.
1: Mhm.
2: Yela basi ni njaga suna zege suwa.
1: Yuku waka.
2: Mhm. Nyeo? Yes.
3: Ephesians 4:4. That's what I'm trying to get. I'm making here in the Bible no read Biblia. Kagore Ephesians 4, 4, 4. Taradu marabulu 4:4. Ephesians 4:4. Nejo. Amoto again kirese sumera. There is no body and no spirit, just as you were called to the one hope when you were called. Okay. Hey, I just have a woman in a Biblia. Ephesians 4.
0: Epheso 1:1. Nejo na oral girl, nejo nabo shotiatua o sesen. Nejo era o sesen obo, wenke ang nabo. Ana enake naipotoko ki intai ilusiligyo bo lena ki pototo nyi. Obo la itori yani, na benki rukoto, nabo enke batisa. Na bankai na papalang yopo poke la nyoti shumata poke ni asi sho tiatwa yopo poke na asi sho tiatwa yopo poke ni tiatwa poke tejo yesa yule
2: eji
3: obola itori
0: ni na bengi rukoto na bengi batisa
2: na bengi batisa na ina ake
0: Mhm.
2: Giyo kwa rake te akwa kia rosese na bo niki yate nkirukoro na bo niki yate nyosaka na bo
0: niki yate nkai na bo
2: niki yate nkai na bo niki ne nkenga na bo kia ata ni akwa raduwa narinya ajukore nena kop anai na bagane tore amora kete te yasina runganyi niro shure ye
0: nishuko kina kankai
2: nishuko kina nai na bo
0: Sholing.
2: What in Kaikin Kumuk? I got so la.
0: Yes, I will.
2: Nine again, Nesha Neshag was in my. Nana, Pan, now Lammy, Nag was my Lammy. What in Nine Nagano, Robbie Vidalam, Dangi, Jigar and Gorgor, Nara Sindananda. Not Dankai, not Banking, not Bankop, not Bobo Rogi.
0: She?
2: Yeah, not Banking, but all a lot of you know, Lar and Gassi, all are on your issue, Bagadelena, Rasha Nana, Delena, and Gassi Guma.
0: Shuling.
2: Ni agu lo lara dua juru shuu. Ni adi kaya orang cinta ni agu tua kanisa. Mak ayah jalan jangkai na boke ada. Terus dalam ni ni anak jangkai lo lalang iya boke.
0: Shuling. Jangkai na bu. Kiat.
4: Teremaya. Wuri dulu orang dengan ni pilih pilih yang kisuhnya ni. Neti yang kat ini nemelimuno. Engkat ini engiriata. Teremaya. Orang dengan ni leitu itu musiligi. Orang dengan ni utudumu yang kisuhnya ni tolchala lo ngurwana. Ni beleke ni taasidai. Tanah silig. Bukio longi alamisi. Sare enteba. Umerabeki sauni engkawari. Tiatu angkau lele maya na. Ibu dari Sylvia Naini. Kiaki engkat ini elo oi beleke ni kisuhnya ni. Tanah silig. Tiatu angkau
5: Mayan FM.
0: Ende manoto skiza tune kepeke ni share inspirational motivational jokes. Arake Bible verse, asho Bible verses. Tenirao ora tutu yoneno. Terawake 23175. Na free of charge. Na ya confirmation messaging wa Safaricom. Nitume na skiza tune kepeke ni share inspirational motivational jokes. Arake Bible verse, asho Bible verses. Terawake ora tutu yoneno. Terawake 23175. Now free of charge. Ninga ma confirmation message. Ingwa Safaricom.
6: Indoropo Lomon, Mayen FM.

0: Egeji majani Eden T, ore Eden T na majani na Sultana katati ya tuwa Olushole. Kenya na agashi pagodoto wana kumbuko le mteropi lenye tesida noto alichasha meitemwa na majani ya Birono katuo kwa litangari ya no sida inaitumu kwa litangari ya shifakino yu majani na GN Eden T. Taba ikio ldoka pwa kuna bwano legetaniki, oldoka otana legetaniki na itumu kia shifakino yu katuo kwa matokeo na shifakino majani na GN Eden T. Ura kipiasi nija. Pas, na ya kwisia na oldo kwa natato yulaju, iye kwe likia hata dupoto na yeke pikide nisha. In fact, uripuka nkia ya majani Eden T, nini ngajia ishunya mkure, na ishunya na urito. Sesen, Eden T, the finest garden tea.
1: Maya Yen FM.
0: Kigranga maratutu lo murwa tofauti tofauti, ncho yoko ratuti le murwenu, kainyona lo dhuduka ya temurwa poka na banini ti, usho giyoko na simu safari kumo, ya tele lo kiliko la SMS ndiru nyankata na jumayen, nira waki are na bo, are 21222, ure Facebook fanpage, Mayen FM 100.7, tumita nkiteshine Mayen FM, tolibo tofauti tofauti, negra atumie yota nkake nyeno long, edu tata ncho yoko ratuti le murwa.
2: Oratuti le murwa.
3: Oratuti le murwa. Ala ni wele na paye resem ti ay galo gani na oji da nison ana jina ni ngi jona bi do lura na lo sa jilu ni ala ni wele gresi paye resem ala ni wele gresi paye resem ti ya na lo ti ga ga na ra galo gani me me no nyo e bala ga ga na re o shon ko long to la ga da si para go le ga mu ala do ko ga na ti so ko no bi na lu ti na ala ni wele na mai resem ala ni wele na mai resem ga ni ga de yo me to ki Lasi la gera mala gera banda do goya mera ge se do na pa sikre para ku ala ni wonne gresira ma yere sem ala ni wonne gresira ma yere sem na nona gera le murwa ara ni ngor la gera le murwa ba ne ge na gera na do lo murwa ne ndika jo shaka na ro shara ka ga ala ni wonne ma yere sem le ni wora ge ye na ro ndara kai be ni ga ga ni do su bu ja ga na banda do goya la ge be ri su bu ndu ga ra la na da na la ndara kai be ri la la sa ti ga ro ra ka ki ga ga na si bai ala ni wonne ma yere sem ala ni wala wayena fenda ke dinale ma ende na ni wara ke jira na ro so wonde jira ni wala ma yena fenda ke jira ni wara to wala je na jara no so wala ra ke jira ni wala ma yena fam awara ke jira na mi wara ra ke jira na gara na ke ra do gote ya na ro leng amba ke jira na gra ay nga sira bara go le nga mu ro ne lo ra do yo le nga mu ro na gra gra bu na shugo su gulida o bu no bara go ya ma lo leng ni wara ke jira na ra na re o re wana ga ra ba sa bu di na mi re nga li ku di ba to mo no imet ba ga ma ro mo no ile nara do urere na gara ni wala mayene sebe mi na nge ma na bishana ba ge ma na udo o ma na udo na o ma ba mi na sho mo leng ala ni wala ni ge na mayene sem ra ge pra udo lo gor gor ge ge na ro ba mi nge ma se ge ma na bishana ai ba ra ge ge wala na na ge mi na se ma ma ile ba ge mo nge na do mi ge ge wala ni ge ala ni wala ge ge na mayene sem la ni ge bu re na ge din ge ge ngi ne ji ri ma ra ge ngi ne ji na ge ra do ge ngi ne jo le mwere la wakine jinda mire na inje maromo no pishara mba maangwe maromo na ile tato wira na gara gara mire na inje matomo mba nge maana udo ala ni ngwala nge resheni ama yene fem mwere ngwala ulo udu kwa na gajira na gara waere na gajira na mire na inje mwongwe na dami mba nge maunya gajie ala ni ngwala nge maya ne fem teki bukure la gaiti kwa soolo kishwa gajie ni kwa kishwa gajie wone na wangandan jen kishwa mu tato mwere na rangop na mire na gajen kishwa mwere bina mwere na kishwa buki na gajie na miyaba ngalifuni ma ando mo ni fet ra do gane mi ranga ni fuma ando mo ni le ba ando mo ni le o imi ala ni wala ma yene fam be mi wor la chege sin ni wala chaba mi ri ngali funi ma ando mo ni le ne mi ranga ngi ma ando mo ni le be age je nani wala ni ne ja ala ni wala ngi ngi ma yene fam de gi bu gore la la ne ngi na ro ko la ma ni para ke mbro e mi lay bu ma ni ma je chini ne mi lay bu ma ga je mi a mo je chini yambili na gaye yambili na e wonani na jana ala ni wala ma yela fan rebi mo re mujele na mirda re mujele shilingi mi amaje samanini na mirda ga jengila so gadi shilingi mi yambili na re ne ba ma de shilingi mi yambili ne ba ma dani ya na mirda ga ne ngur nanga nu shilingi mi amaje sabini na ni wonani na jana ala ni wala gira jene ma yela fan ora ga yebo ndo long gudi na ga mirda ga yela na ga ro joko shilingi 1000 mi atano na mirda ga mirda shilingi 500 lego nari na neja ala ni ngola lengi na jenya ma yana fem wala na gaye ngora ni jara bare bare ni na gaye nyamala yiri jara bare bare ni gaye dangala gina ro ro bare bare ni gaye ra na lo ara ni ngora gaye na ra na de ni mebo ndasra kan li na ra le ro bara gura na ra na gere le ge lu na chan eli ni na ibo gura na ngangi na ala ni ngora lengi na jenya ma yana fem
0: Asholeng Danson na bien tolu dan kara klora chuti le murali ncho yugi te muro sajiloni tidialo akajado central kaja maxini ncho Danson na bien tolu
2: itobiru le ngora chuti le muru waka besa na ka clear len very nice itobiru len ka chwa tano maxi nara 88%
0: 88% Asholeng jo yugi ora chuti le muru waka nyo na lo to dukoya te muru poke na baniniti
2: ora chuti le muru wa
1: ora chuti Saya kau ni telebo kunci masih karena kan yang perlu di daun di sedan ayah masih dai. Ayah dai ni kan ale ayah masih dai mereka yang mali seriannya mereka riso. Ini dia lagi serian yang kai. Nah, itu sebera yang kolon cano mengalami dalam yang mesin. Alat tu sendiri yang ramai mal luar nak ni rasu luar anda ni na karena ale na na ale aja banyak rasu na ramai habis mal. Angkara kini yang kau bisa bukan apa buka? Jangan jangan sesi ni nak jadi ni begini berakun, atau mana ini tu amat sah. Di bawah jadi sudah angkau lawan jangan jangan ni kalau macam macam, ah sesi ni nanti. Apalah nama dia nabo kita, naya dia naya, endah dahulu apa sih? Enyah naik gunung na, awal ni kalau macam macam. Awal ni kalau macam macam, baru na nanti kita kalau dia na dalam apa kini? Nalui ni banyak nasihat, nari lebih sah dari sini, mau berjaya tu, nabo, nalui ni banyak nasihat, mau kerana tu ni, dia nari sama siapa ni, nari nauki, dia nari banyak ni, nari bagi ya, apa ni nari berjaya, nari nari lambat ada, nari gerak dulu, gerak nari urus salah isinya, lala balik ni, kalau ni ni banyak nasihat ni ya, lalu kita nari terdengar dia, nari tu kain, terdengar sokong ini, ni ni banyak nasihat, ini pelindung pelindung lain, nari susah jatuh. Jaga deh na, relak doa na, le polisi gis. Kerana mana na, olah ke lalodo kai, na rasa saja dah ma. Na ni sebenarnya punya ni sebenarnya hilang. Entah na, kerana lalodo kai na, bagi na, engkauman ni ambil sini. Na mereka na, kau jual sokari na, tu ni ambil sini. Na mereka na, kau mesti na, ni asal sini ni, lalodo kai na, mereka bayi na, ni ambil ni, na kesini asal ini. Orang ni ngan namanya macam, orang sama lalodo lalodo kai ni dia, aku na rinta. Anggara kena risara usriai. Na kini aku ni dobi nalling, na daiki tembo na olam sekaras, na rasa ini je arum jele. Anggara kena na nasir ini na rasa jodoh kaya. Kalau ni kalau macam ni semuanya na lolo. Jangan na bawa mari jangan tua na lagi na om biasa. Jadi na lepas ini kalau berisi, kalau ni kalau macam ni na lontari. Kalau nak dia, kalau nak beri aku, aku beri. Dan kerana anda kan yang beri sukul. Awak ni kalau macam ni, sen, na, dia dia dia jangan beri beri. Karena nak aku tuh ni beri beri di mana orang lelak. Aku nak nanti jangan kalau macam ni, sen. Boleh na, awak ni kalau macam ni, sen, tuh orang mana beri six, orang mana beri jisri, mana orang orang ya. Dan boleh na, engineer na, sabu engineer na, siapa yang tuh orang engineer ramalan tu sayi, kaje. Ia de ini dia beli ini dia orang mancing orang macam orang di Sri Lanka. Orang ini lemahnya sen, mereka ini dia nak ikut show orang show macam ni, nak lawan orang ya. Mereka ini nak ikut show nak nafas dulu. Ini lelaki nak merapai nak entikan nafas bukan dulu ya. Ini yang lawan orang lemahnya sen ini dia nak lawan orang macam ini. Ini lemahnya sen, balam nak orang macam ini. Orang lawan dia nak dia jaga dulu. Enggara kita siapa nama itu kau ya? Esok nak ni bulang kang langkang. Nara napa yang nasia ya serai negara serala main dulu, yang mana nawa cerita orang dah lagi. Orang ni kalau macam ni sen orang nara nalo nasi gulungi, orang nanti gue nari harus sugul. Nara nara hari awang masih day, semerah bayu hari bulan ni juga kian, main nara ni juga dimeru jara, ni juga sajare negara baiki. sangaji yar malinya heraja de an hiya lada ene malari ko mere mari ya bana ibu ye na balur musuli ya rasul ko amala do ko ya ne ha gra ko de ni akulo ir ge dunya bo na na a dunya se di sore oni wala ma yana se tabala mari gila ngara sa ye lo mon ni je lo lo an ni na ye lo bagi ya se ni na na reso na man ora ko ngi na tasu mo ni dai di kidan aywa aw ngasi dai ta kajja do wes asule
0: Daudi Kidam ewangan sida itaka jado west kaja Maxi nikinjo
2: irumri olongo la tutu lemuri wa Daudi pongezi Maxi nara 84%
0: 84% asholing yoyugo la tutu lemuri wa
4: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. This August, renew your monthly subscription and give your little ones a holiday packed with cartoons, imagination, adventure and so much fun. Discover magical first discoveries on Baby TV. Enjoy Princess Doremi and Super Wings on ST Kids. Catch Fireman Sam and Thomas and Friends on Jim Jam. Step into the action with Avatar, The Last Airbender on ST Toons. Buy the Aerial Decoder at only 1,399 shillings and the Dish Decoder at only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Dial star 858 hash to recharge your subscription for just 329 shillings per month on Nyota and 549 shillings on Nova Bouquet. Star Time. Enjoy digital life.
5: Eremaya. Eramana yesirwa. Nitu kia nanyuki.

0: Eke di Rema Fest 2026 ora ba ikena re shataka ro sha ke kilo lari na ke re nko monongo long na ramie tori tero ntari kinto moni uni ela apa ndari nto moni uni obo olapa lisit mbaka ndari kini wan olapa liodo na ke re nko long na ramie na ke jine nko mono wenke tenga na orore lanka ibe kuma ke shi nko lonto omba na ebre disia ya senya tisho omba na ebre disia yi oltao wenke yange tili mnyaju ure na emu K24 tenibu K24 plus ilana ajura pa yen rola rigo lia kanisa ili ntomono yora barnoti ni mitu mwiki harabau enatumu physically jina indi makara doeti yato K24 tenibu okameme ito ginasida nu ekwezesha Safaricom ure nchilingini tomoni uni na yasuji enatumu teatua ajua nasina nabla idhiri uesa anabu onusu kejire mafest 2026 na kia yake K24 tenibu K24 plus
1: Incorrocchio Lomonte Mayen FM.

Rabaye sa hongwen yang kagenya sile gajaron yang kagenya nama yena karibu kama isho lomonto ndo rabu tebona sai gajaron Steven wale saringe egra holoji lorais professor kitu regen dege harigona ke lasta lor kiyo male jubile ile UDA tonka ulele kaunte hedra kanithi tenole shatole ningwani nipa mune lari kuni angoro o rais William.

baga sarmona neret ya solla tabasali nyangori jotta ngolong yelo redes nyola sarane bu etiyankite gema tena radio echaji nyaki adesho monda ku simu na recharging nyaki solo radio tena na ribereti tabasali to nyonyo ashindla iro jangolong biro nyata kesinyi ni beredi yankite gema meni ningona ilelero e mayan fm.

0: Oyede. Kendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
1: Tukio long ejuma mosi Saru menare engka kenya Omesa shosong wan engka kenya Ibuirare anjina nai
2: Mayan FM
3: Doropo Lomon ke Mayan FM.

0: Mayan. Mayan FM.
1: Kabisa, jeto nage nkireche ni Mayan FM, mildaika ni ora tikita omieti ni chongor nage peo shisa tomon uwari enteipa. Tikita moku ni, nigira naga iria mari round ni ya musho, round ni ya musho, na tunamaliza vizuri sana. Nagira naga ajugi, tenari shiraganga ilole gira ya iwa gentepa na Mayana, mdolda dia jesho muyo kia saa. Ala lodeka nago ora tikita moku ni nincha nago ngoro peo shisa tomon uwari enteipa. Niyola aje ikifika saa 12 neo nage ikibuwe pangitengire sheni. Niyola ajo tukiingia weekend. Ore shuguli saa ina tunigiata nage gira resho ngeme Arsenal. Tenembo nage ndime Coventry City. Game moja noma. Atata nage lo engesha EPL. Ala iteru officially. Na ina nage vee gira ajo giyola iningoni. Ka murua. Kanga ilole gira iyo wa kentepa na Mayana keje ina murua niti ito wakuna saa inage entepa. Mweloiro yoga rishataka bisa, niki ndiba nana jengi guana buwana. Na tumeamua jamaa, enda omba mzazi msamaha. Shomo eneringu tunyi, shomo ageye homo roni ngine jiru. Amu mama yako, hata akiwa anakaji, hata akiwa na makosa gani. Mama yako ni mama yako. Kajiru ni mwana yende rejo nagela iningu kutini nduatu tofauti tofauti. Kakore nagia nija kigira kudukwea. Kanga ilole gira yewe kenteva na Mayana keje na murua niti. Mambo yiko waji kerasha. Keja urumanyara. Kigira nage aidipa. Muyo naga jesho muyo garishata. Adolta ajo karibu lega niti kitam. Nije nago ngoropeo shido yisa atomon ari enteva. Na unajua ikifika saa 12. Tutoko tunanza weekend. Kakore nagia nija rosho simurini wejiro liku si ajoka murua iti. Kanga ilole gira yewe ajoki nage enteva na Mayana. Mayan, hello. Mayan FM. Hello Mayan. Mayan FM, hello.
2: Hello.
1: Mayan FM.
2: Mere guys.
1: Wey.
2: Boleh.
1: Boleh.
2: Ini yang ada nama yang mana muka.
1: Ini
2: apa nama saya ke bola? Jadi log, beli no yang kalian nebo. Jadi na dia orang na long kos hari ni. Iya na jeng kita sih nyamong
1: ay. Asyik oleng.
2: Asyik.
1: Angkara naik beri sih.
2: Angkara naik beri Tanzania.
1: Salimi awak dua kota Tanzania.
2: Asyik oleng angkara.
1: Asyik oleng. Wow. Mayan FM, hello. Hello Mayan. Isi daya lain ni. Mayan FM, hello.
3: Meringi.
1: Wei.
3: Mampu.
1: Puas sana.
3: Mama nusin tuan borogwa.
1: Kerja borogwa.
3: Kesi dan dado nyeren nyamali.
1: Borogwa ni kajado.
3: Kajado central.
1: Nampal
3: nampal. Jiwa yang boleh di pasir day.
1: Angasa
3: jiwa yang kabur lagi ni boleh kita uni.
1: Oh.
3: Orang jalan iba bannosin. Obi ni sebiang kajanya. Nol lima panah yang merah. Kalau mesinnya nak rujuk lagi impor sih di rumah malai. Kalau sih daripada macam tu, bagus nanti pasti dah.
1: Asyoleng.
3: Oh ya, thank you sehari.
1: Asyoleng mama nasi.
3: Angam ayam.
1: Macam sih.
4: Hello, nerege.
1: Woi.
4: Semua.
1: Sebuleng.
4: Mama beli orang tengah naga.
1: Ayuh,
4: woi, guna nanti pasti dah. Agak mana siapa? Agak kalau corona rujuk lagi kumpa. Orang Jawa, kita orang mana orang Jawa? Orang Malaysia lah ini je. Kamu kau yang kamu nak lagi ni ni mabuli. Jadi kita ni semua Malaysia.
1: Asyoling.
4: Ada yang tadi pasir day.
1: Asyik, nato sendai tadi pada majang.
4: Asyoling.
1: Asyik. Wow, nak kerana kita juga lah ini ngan bela mari kita syukur ni dari syara ni ni ada.

0: sara mona neret ya sola tapasali nyanguri jada ngolong belo rades nyola sara nyabu eti yanki tegema tena radio echaji nyaki ya desho mandagwe simu na recharging nyaki suro ye radio tena na ribere tinta pasali to nyonyo ahinjila ito ija ngolong pero kinyata kesi nyini bu radio eti yanki tegema mani ningona elelero emayan FM
1: elelero elelero emayan. Mayan FM.